sekunjana mntana umantu sekunjana ngena kababa kwaphinda kwenjana lapha emgungundo kuyaba namaphethelo sekunjalo ingani sekusile manje sekusile manje sekusile manje kwivukwa kwamntana umuntu vukani bo mabavuka abantu

wasiyanda mngani kaGilbert, wasiyanda usiyanda mngani kaGilbert, hayi bo kuyasetshenzwa fana. Wasihle mntu kaMasikane, usihle mntu kaMasikane, nambele sinathengi nge-F25JYZN kuyasetshenzwa. Wemafutha eVors, uMafutha eVors nomsizi wakhe uKhehla bahamba nge-CW48 abangene basebenze sinathengi. Unipho nomsizi wakho uMpongo nembele sinathengi. Unipho ingabe yashona phitrikot uyifihlile nje. Unipho nomsizi wakhe uMpongo bahamba nge-BW65 esinathengi, sebenza.